Selamat bertemu baru dalam program Tungkat Semangat kita ke Hungkup Minggu. Selamat bertemu baru dalam program Tungkat Semangat kita ke Hungkup Minggu.

0: sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerbu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
1: S1, kita dah pergi bajar lu gemilang.
2: I belum pergi. Kena
1: Mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya bukan sekadar kain.
2: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
1: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
2: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak, baru nak kibarkan.
1: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
2: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
1: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
2: Betul?
3: Jom, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta.

0: mula berbunyi. Minyak kereta hampir kosong. Bil-bil mula menunggu. Sabar ya, rezeki sedang dalam perjalanan. Teruskan bekerja dengan ikhlas, berusaha dengan gigih dan berdoa tanpa jemu. Gaji mungkin belum masuk hari ini, tapi semoga rezeki datang dari pelbagai arah yang tidak disangka-sangka. Selamat bekerja dan semoga dipermudahkan segala urusan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Info cuaca di Miri FM.
2: Okey, baiklah. Selamat pagi. Kita nak...

0: Hello.
1: Hello, selamat pagi Lucia. Oh, lupa saya tekan button tadi. Patutlah senyap semacamnya. Okey. Okey, jadi kita dah dapatkan rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagia Miri bersama dengan Lucia di sana. Halo Lucia.
0: Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Apa khabar Lucia pagi tu?
0: Baik, kabar.
1: Kabar baik. Okey Lucia, teruskan dengan perkongsiannya ramalan cuaca tu.
0: Baik, kabar.
1: Kabar baik. Okey, Lucia. Teruskan dengan perkongsiannya ramalan cuaca.

berubah dan berhijrahlah. Tuan-puan, rambut sama hitam, hati lain-lain. Pernah kita dengar peribahasa ini kan? Dan berhijrahlah. Tuan-puan, rambut sama hitam, hati lain-lain. Pernah kita dengar peribahasa ini kan?

Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

jika hendak buat senarai dan rancang berbelanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri, elakkan hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Urus bekal dan masak sendiri, elakkan hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Urus

Eh, salah. Salah. Eh, salah. Jangan lupa untuk kita unfollow Facebook rasmi Miri FM. Jangan lupa untuk kita unfollow Facebook rasmi Miri FM.

0: Hari Raba Bangsa Abah Sarawak, Abah nyentuk ke Semenanjung, kita tetap serumah wabidang bangsa dan tetap seasi. Aku, Viviana Winston, Miss Grand Malaysia 2025 dekat Merit Selamat Hari Merdeka tuju semua bala peningah di YFM Iban Min.
1: Merdeka! Merdeka!
2: Hari Majak Besebun, Angin Majak Kamah. Sebun engkana ngasuh nuan takut tang angin ke kamah tadi sintak nuan maya ensepot nya ulih ngeruga pengerai nuan nyadi lebuh baca kualiti angin nyo majak tinggi tau ke kamah anang ngantik dada nuan berasai nak nyamai nya ulih ngeruga pengerai nuan nyadi lebuh baca kualiti angin nyo majak tinggi tau ke kamah

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia nak sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia nak

0: Kenyame tadi ibu maneh orang ke baru, nanti jemu bisi orang ke baru, orang kelamaan nih kau ktisi ga baik bekaban baru,
1: banyak di pangan. Uleh bekaban baru nih.
0: Uleh.
1: Kini caranya.
0: Dengar dulu, Kita emang bekaban, kenya ada. Kita bekaban aja, mau teh kuda-udah, metem. Mendo, esiknya ngai.
1: Saya kok.
0: Tanya mata tadi, artinya bunyi tadi, moral of the story tadi, utai orang.

0: Aku tu majik malik keluar meda sebun baluar dia balah.
1: Mungkin balang kita
2: ada ni yo sebun tu. Tadi balang pelinga mada petang ni irau ni ngah
0: temu petang.
3: Baik ya, petang.
0: Ya, aku balik keluar.
2: Aku irau mentau. Okey, nyaja Sharon.
0: Petang. Ya, aku balik keluar.
2: Aku irau mentau. Okey, nyaja Sharon.

dap labat batong tam deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kalau seng jam atah awan bayak nyemo kalau lahu seng jam tips keselamatan 3M dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung labat hiriak dahin makuna keselamatan dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.

0: amor empresario.
1: Iya, pejo kita lama kelara tam hal lebih ani kita belum program tam tak lama kelara tam do minggu ani saya lebih mana terlalu lang maju su tak lama kelara peji dah ya kak Rido kayaan Mira FM nunan pelahu mana terlalu lang ote kayak lagu itung kena dang pahani tak lima tak lama kelara tam lebih ani okay mana terlalu lang maju su dah nang hab deh lagu lang gerita 45 minit lalu. Pukul telok lebih pejidin harin telok lang te pejidin telok hak live Facebook Radio Kaya Nak Miria FM so kena payak man kelok lang ngawatang nunana palahu man kelok lang te ake lagu selebih man susilia lulau lahu nundengah man dalam awam susilia lulau so kena pavin unak atang lebo pejidin na kami dalam maklarata melebih ni. Ada yang nama isu lebih mana mengue mengjoy tapi nak una atang lebo pejidih nak kami dalam maklarata melebihi ini. Ada yang nama isu lebih mana mengue mengjoy.

kinahani tak lama kerana peji di Radio Kayan Miria FM. Apa yang tak peji tak lama dahun surat dengah lebih ini jana telur di kiram jaka atau mau lalu lalu apa yang tak peji tak lama dahun surat dengah lebih ini jana telur di kiram jaka.

Tayo lebih dahin sa iyo pa sa dahin kalau lim nung dengar kalau aku harap kalau ala batong alam bagi alang sayu lan pala ai dalam jarun minggu-minggu lang ulah laut dalam hadui kalau bi aku harap lebih ani tibu kalang hi long ani pasangun lebih ani kalau dang ala kenapa lang mi a sayu ageh man batong kalau jadi aku pasti ani anyi man BM on the rocks sang peji dahin kalau topik kalang sayu lan ala on dalam sedia an dalam belong peji i hati menghidupi panggilan pemuda-pemudi Kristian. Aku kalau topik kalang sayulan adalah kawan dalam sedia antara pelung peji yang hati menghidupi panggilan pemuda-pemudi Kristian.

PM Itam Lim Nunan Itam Peji dalam program Betong Urip Tam Peji din ngeriang long Tuhan alang kenana pasta indianya eti nun tujuh uripani. Ok mana telok lim 2 minit ampayan datang pukul 40 minit lebih awan tampiah Peji ngera dengah marido kayan Miri FM ampanate kina tam hani ngeriang daksa ampayan datang pukul 40 minit lebih awan tampiah Peji ngera dengah marido kayan Miri FM ampanate kina tam hani ngeriang daksa.

penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

Iya, cerita dalam lagu Tapi Tidak Makan. Iya, cerita dalam lagu Tapi Tidak Makan.

0: to dinga kautai ti disebut ia anang ke.
1: Aram kitai muji Tuhan. Aram kitai belagu gaga ati ke Allah Taala ti nyaga kitai. Aram kitai datai ngagaya mai lagu terima kasih. Lalu nyanyi pantun puji ngau ati ti gaga.
0: Sarito dinga kautai ti disebut ia anang ke.
1: Aram kitai mermai lalu nyembah ia. Aram kitai bersugang di muat Tuhan ti udah ngagak kitai. Ia endang Allah Taala kitai. Kitai tu orang ke di ibun ia. Raban ke di tupi ia.
0: Sarito dinga kautai ti disebut ia anang ke.
1: Sarito dinga kautai ti disebut ia anang ke. Baka ake ini kita di meribah. Baka sidak sarinya di menua puang di masah. Dia meh alais baka ake ini kita di meribah. Baka sidak sarinya di menua puang di masah. Dia meh alais

Ujan Tiru, Majak Diatur, Ngenak Jaku Lalau, Ari Med Malaysia. Sekolah Kedipegai, 14 upis pelajar pilih menua ditutup sementara nyentuk ke 11 hari bulan 9. Sebun asap, lumba ngomain dalam zon merah ndak dikemenarkan. Dan nyadi itu isi berita. Seminar Kanang Menua Sri Aman Aja ngerikut ke Indeks Pengamah Angin. Dan nyadi itu isi berita. Seminar Kanang Menua Sri Aman Aja ngerikut ke Indeks Pengamah Angin.

0: Timang Kerbak Tawas.
1: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita ning tiang hari.
0: YFM Segulai Sejalan Kerbak Tawas.
1: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita ning tiang hari.
0: YFM Segulai Sejalan.

PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekati penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebagat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara. SJ Aram Sampal Datai. SJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai berbayar.

Mari pengagati ngagai semua lagu kemasuk. Mari pengagati ngagai semua lagu kemasuk.

Prem kita ninga segi mayu hendar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Kaya mereka ngebalau orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu. Kadang-kadang ninga segi mayu hendar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Kaya mereka ngebalau orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu. Kadang-kadang

Jelaluang sepadu sebungan sebutin gruang sebawah gelam di betung maka kaban pelayan ke bukai kena oleh disebut itu magang madah ke Patrick Anabudin. Patrick Anabudin tau ke pilih udah nadai lalu ni yang tu dekat sebut itu magang madah ke Patrick Anabudin. Patrick Anabudin tau ke pilih udah nadai lalu ni yang tu